ton chi ji dan mqsa sa lugu cha chil gu cha sen ji dan mi bula ransan digla ta chu ndol pa